0: kawasan tu. Oh. Yeah. Alang-alang eh.
1: Oh, alang lah.
2: Ha. Tapi tapi ada satu video viral ni kan. Mm-hmm. Ha, polis ni kejar penjenayah naik kereta. Mm-hmm. Abang rider ni pun ikut.
1: Abang rider tu kejar polis tu?
2: Bukan. Abang rider tu pun tolong polis tu kejar penjenayah tu. Ya Allah.
0: Tapi dah banyak lah ceritanya yang abang rider kita ni prihatin. Kalau atasnya saya ada tolong buka laluan kepada ambulans. Dan macam-macam lagi lah.
1: Okey, jadi di sini kami bertiga mengangkat tangan ke dahi. Menunjukkan rasa respect kepada abang-abang rider kita. Ya, semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Dan juga lancarlah segala-galanya untuk
0: Amin. Kan?
1: Ya, baik. Untuk waktu ni, jom kita nak dengarkan lagu Hindustan ni dipetik daripada filem Bazigar. Ini lagu persembahan Kumar Sanu dan juga Alka Yandik, Bazigar. Oh, Bazigar. Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

Hey Bob Yusuf. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berkenan. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawanan. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, lagu bersebut Amy Mastura dengan tajuk lagunya Jawapan Kasih. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni ada perkara ataupun persoalan yang tak ada jawapan. Jadi jangan ditanya, jangan dipersoalkan, terus saja jalani kehidupan dan juga hadapi dengan senyuman. Okey, sudah pun 8:16 minit pagi.
1: Ya, kadang-kadang kita kena muhasabah diri juga kan, and dengan MP Syafiq ni kan. Dan sekarang ni kan kita dah pun masuk ke vibe positif, dan topik kita pada hari ini muhasabah diri.
2: Baik, sepanjang 5 hari bekerja dan menjalani rutin harian, pasti ada banyak perkara yang telah kita lalui. Ada yang menggembirakan, ada juga hari yang menguji kesabaran dan emosi kita.
0: Betul, kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar usaha ataupun urusan dunia sehingga terlupa untuk berhenti seketika dan bertanya kepada diri sendiri, adakah hari-hari yang dilalui menjadikan kita insan yang lebih baik?
1: Ya, muhasabah diri ni bukan untuk menyalahkan diri atau segala kekurangan, tetapi untuk memperbaiki apa yang masih kurang dan kita syukuri segala kebaikan yang telah dilakukan.
2: Dan sebelum melangkah ke hujung minggu ni, jom kita nak ingatkan 4 perkara ni supaya hati lebih tenang dan jiwa kita lebih positif.
0: Okay. Yang pertama, bersyukur atas segala rezeki dan kekuatan yang Allah berikan sepanjang minggu walaupun ada cabaran yang perlu dihadapi.
1: Ya, betul. Dan memaafkan diri sendiri dan orang lain kerana setiap manusia tidak pernah lari daripada kesilapan.
2: Dan juga boleh perbaiki solat dan doa kerana ketenangan hidup datang apabila hati sentiasa dekat dengan Tuhan.
0: Luangkan masa bersama keluarga dan orang tersayang kerana merekalah tempat kita kembali mencari semangat dan juga ketenangan.
1: Dan setiap minggu adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih sabar, lebih ikhlas dan lebih menghargai kehidupan.
2: Dan jangan biarkan penat sepanjang Isnin hingga Jumaat ni memadamkan harapan kita dan semangat dalam diri. Rehatkan hati, tenangkan fikiran dan mulakan semula dengan jiwa yang lebih kuat.
0: Dan semoga segala usaha, pengubahan dan kebaikan yang dilakukan sepanjang minggu ini menjadi asbab kebahagiaan dan keberkatan dalam hidup kita semua.
1: InsyaAllah.
0: Okay, itu dia vibe positif. Muhasabah diri bukan saja muhasabah ya. Muha Sarawak, Muha Selangor,
2: Muha Terengganu.
0: Macam-macam Muha lah.
1: Hari itu saya nampak kawan-kawan nama Muha cantik.
0: Muha cantik. Dia memang cantik.
1: Ya.
0: Muha
2: Kacar.
0: Muha Sasa. Okey, baik, itu dia. Sebelum kita pergi ke perkara yang lebih jauh lagi, okey, kita nak berhibur dulu dengan lagu ini persembahan Chill Out 7, Seberapa Pantas. Jadi lain terus rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: 107.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh maklumkan RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, hari ini belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat, biasa kita belajar fun fact.
2: Fun fact.
1: Hari ini fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah. Okay. Nama kampung ni kalau dalam cerita P. Ramlee dia wujud.
2: Dia wujud lah.
1: Kampung Pening Lalat.
2: Di kampung Pening Lalat. Aku tak sangka kampung ni memang wujud eh.
1: Wujud.
2: Ada di Sabah, Kampung Pening Lalat. Bukan sekadar nama rekaan dalam filem komedi klasik Amal Bab, iaitu Arhan Tan Sri P. Ramlee. Tetapi kampung ini benar-benar wujud.
0: Ya, kampung ini terletak di kawasan Batu Sapi, Karamunting, Zandakan, Sabah. Dan kawasan ini dahulunya lebih dikenali oleh penduduk tempatan sebagai sebahagian daripada Kampung Bukit Nenas.
1: Oh. Dan dihuni oleh komuniti tempatan biasa terdiri daripada etnik Bajau, Suluk, Sungai dan sebahagian kecil komuniti Kadazan Dusun yang aktif dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan.
2: Dia bukan saja Kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat. Kalau kita dengar dia agak nama agak unik
1: lah.
2: Unik dan juga kelakar lah. Antaranya Kampung Baru Jumpa dekat Sabah.
1: Ada juga ni Kampung Seronok.
2: Kampung Seronok. Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
1: Dekat Pulau Pinang.
2: Dekat Terengganu senang nama, nama tempat dia.
0: Okay, dia?
2: Kampung Atas Tol.
0: Kampung Atas Tol.
2: Eh,
1: ada lagi.
2: Apa dia?
1: Okey, Kampung Atas Tol kat mana?
2: Dekat Terengganu.
1: Dekat Terengganu. Kenapa dia Kampung Atas Tol?
2: Sebab kampung tu ada tol.
1: Lepas tu, ada lagi satu.
2: Yang paling popular kat situ apa tau? Nasi dagang atas tol.
1: Tu nasi dagang. Dekat Terengganu pun ada lagi satu.
2: Apa dia?
1: Kampung Imam Lapar.
2: Kampung Imam Lapar. Senang dekat Imam tu lapar lagi ni. Itu dia jadi nama kampung. Dekat Negeri Sembilan ada satu nama tempat.
0: Apa dia? Apa dia?
2: Kampung Penajis.
0: Kampung Penajis. Tapi yang ni yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak.
2: Apa
0: dekat
2: dia?
0: Johor. Desa Temu Jodoh.
2: Desa Temu Jodoh. Dia ada kawan dia tu.
1: Dekat
2: Sabah. Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
1: Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
2: Lepas tu pergi Pahang pula.
1: Lepas tu
2: pergi janda baik.
1: Janda baik.
2: Okey, itulah antara nama tempat unik dan juga best lah di Malaysia ni kan. Okey, dan selepas ini ada isu yang kami nak bincangkan. Kita berhibur dulu dengan lagu ini persembahan dari Said Iqbal dengan tajuk lagunya Bas Tamam Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Ini lagu persembahan Hafiz Sueb dengan tajuk lagunya Noktah Cinta. Waktu belum lagi ternoktah di sini kerana kami akan terus sama di anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Baik, kepada anda semua kan yang tengah memandu ni, waktu-waktu sekarang ni jam lagi ke tak? Mesti jam lagi kan? Kalau dari tempat Kulin nak ke ni, nak ke mana? Sepang, okay. Daripada Sepang nak ke KL. Kita mengambil masa 2 jam dah.
2: Kita nak kongsikan ni. Ada satu video ni kan. Dia tular tau baru-baru ni. Seorang pengaruh atau influencer dari China dikenali sebagai Jing Jing. Dia luahkan rasa kagum lah dengan rakyat Malaysia ni. Sebab rakyat Malaysia ni dia suka mengucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih berkali-kali.
1: Betul. Saya setuju. Sebab kalau kita pergi kaunter kan, kita nak pack makanan ke ataupun kita nak ambil benda yang kita bayar, kita cakap terima kasih. Cashier pun cakap terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Cashier.
0: Dia buka apa? Sebab ada satu lagi video tu lah yang mengatakan ada rakyat Malaysia ni pergi ke sebuah negara ni makan tak bayar. Tapi sebenarnya itu fitnah semata-mata.
1: Kesalahfahaman lah. Sebab apa? Sebab bila check balik, apa ni, adik ni kemukakan receipt yang dia telah bayar lah di kedai tersebut.
0: Dia sebenarnya buka apa? Ni hanya pendapat pendapat ringan ataupun pendapat ringkas bagi kita lah. Rakyat Malaysia ni walau ke mana juga mereka pergi, keluar negara ke, mereka adalah rakyat yang disukai ramai dan juga mempunyai sifat dan juga halak yang baik lah.
2: Juga pelancong dari luar dia selalu memuji rakyat Malaysia ni, dia ramah, sopan dan mudah dibawa berbual. Tak kira lah ajak berbual tu tak faham bahasa dia pun boleh juga berbual. Macam ayam dengan itik pun tak ada dia suka lah. Dia kata rakyat Malaysia ni mesra, kalau tanya apa pun akan menghulurkan bantuan. Tak berkira.
1: Dan kalau kita tengok jemaah haji sekarang ni kan, kebanyakannya mereka di sana pun memuji jemaah Malaysia tau. Sebab mudah diatur, tak langgar peraturan. Benda tu bagus lah.
0: Betul. Saya pernah ada pengalaman pergi umrah dululah dekat Madinah. Ada seorang ni dari Pakistan. Dia duduk sebelah saya, tiba-tiba dia sembang dengan saya. Dia kata, you from where? I from Malaysia. Oh, good Malaysia, good Malaysia, good. Dia sembang betul, dia cakap-cakap. Saya tak faham apa. Saya dia tak faham apa dia cakap.
2: Itulah cakap orang Malaysia ramah. Kalau orang lain kalau dia dah tak faham, dia diam je.
0: Betul.
2: Dia terus tak nak cakap lah.
0: Tak nak cakap lah. Talk to my hand lah kan. Tapi orang Malaysia lain. Sebab kita memang dilatih daripada kecil untuk berdisiplin.
1: Beradab.
0: Kalau pergi mana-mana kena beratur. Macam saya kalau nak cakap dengan orang lebih tua, saya berpantun.
1: Berpantun.
0: Macam contohnya, saya pagi-pagi makan buah kerdas, izinkan saya pergi ke tandas. Dapat kita adalah seorang yang sangat bersopan santun lah.
2: Lepas ni kita kena belajar lebih berpantun lah, Kulin. Sebab kita berpantun tu nampak manis.
0: Betul.
1: saya rasa yang banyak kena berpantun saya.
0: Kenapa?
1: Sebab

0: menerusi video yang itulah baru-baru ini. Uh-huh. Yang pastinya kita walau ke mana juga kita pergi, walau di mana negara kita pergi, kena bawa nama Malaysia dan juga terus jaga akhlak kita yang baiklah.
1: Ya, betul. InsyaAllah.
0: Okey, dan untuk waktu ni jom berhibur dengan lagu ini bersama Aisyah Rekno dengan tajuk lagunya Jodoh Lebaran. Nak cari jodoh pun kita kena perbaiki diri kita juga.
2: Kena hadap.
0: Ya? Jangan nak mencari jodoh yang baik je tetapi kita tidak baik.
2: Betul. Betul.
0: Jodoh Aisyah yang baik.
2: Mana cermin tadi?
1: Saya ada nak letak besar ke?
0: Oh, ya ke? Bukan apa, jodoh yang baik untuk orang yang baik.
2: Ya, insyaAllah.
0: Letak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: sorry, lambat.
1: Okay, saya dah lama
0: tua
1: awak kat sini tu dengan panas
0: lagi. Aduh, sorry lah. Ini kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Floating Market.
1: Itulah, saya sampai tak tahu nak pergi mana. Aku dapat
0: segelas ni. Ya, saya bina mirror je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
0: Hanya di Kelas FM, ini baru KL.
3: Pot Baik Punya Kelas FM, ini baru KL.
4: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
1: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
3: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
1: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
4: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
1: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
5: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
1: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
6: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
1: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
7: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
1: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
8: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
1: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawar Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular?
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni? Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Hai, salam perlu segala hari. Hari ini hari Jumaat, 22 Mei 2026. KUPN kembali temani anda. Ada Epi, Syafiq, Kuli dan juga Andiana. Pastinya kami akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
4: Baik, sekarang ni Kuli nak kongsikan kepada anda info trafik kepada pagi ini. Jalan Rawang sesak dari Taman Aman Siara ke Rawang akibat kemalangan yang dilaporkan berhampiran Shell. Di Plus, jangkakan kelewatan dari Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh akibat kemalangan menghala laluan yang kanan dan tengah di kilometer 456.4. Dan juga di Federal Highway, trafik bergerak perlahan dari Klinik Kesihatan Bukit Kuda ke Pusat Bandar Klang akibat kemalangan yang dilaporkan sebelum Jambatan Kota. Dan sesak dari Taman Seri Gombak ke KL East Mall akibat kemalangan yang dilaporkan berhampiran Terminal Bersepadu Gombak. Juga menjangkakan kelewatan dari Kepong ke Taman Seri Gombak kerana kemalangan yang dilaporkan berhampiran Batu K.
5: Ya, kalau ada maklumat trafik yang ingin kongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972. Yang memandu, hati-hati memandu. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Kerja elok-elok, semoga dipermudahkan urusan. Orang sentul, orang wangi semaju, orang break fail, orang teras dan wangi dan sebagainya.
3: Termasuklah orang rumah, bakal luar rumah. Semoga indah buat anda untuk hari ini. Saya juga nak menyerulah kepada anda, sambil-sambil bawa kereta ataupun motor tu, jangan berangan sangat. Dia akan mengganggu kita punya minda bawah sedar. Semalam saya nak balik rumah. Rumah saya kat kami. Tiba-tiba saya buat motor, saya sedar-sedar, saya dekat Ceras.
4: Alamak.
3: Saya dah sampai Ceras.
5: Oh, maknanya awak macam pergi balik rumah lama.
3: Rumah lama. Sebab kami dah bawa sedar, saya bawa motor sambil berangan. Dah sampai sana. Eh, kenapa aku kat sini ni?
4: Bahayalah.
3: Itulah, dah nak balik rumah dah jauh dah. Itu nasib baik saya sebelum ni dekat Ceras. Kalau kat Melaka, ada saya Melaka.
5: Kalau dekat Melaka, maknanya AP balik cuti raya ke?
3: Cuti raya terus lah.
4: Tak, sekarang ni awak nak cakap yang awak ada pernah ada dua rumah lah dulu.
3: Tak ada lah. Dulu rumah sewa.
4: Sekarang rumah.
3: Tak, maksud sekarang ni rumah sewa lagi.
5: Rumah sewa dengan bank.
3: Okey, dan sebelah sini ada game on. Kita ada kadu kakak.
5: Kadu kaki.
3: Asyik salah je. Ya, saya tahu saya salah. Jangan rujuk menekan.
4: Memang laki selalu salah.
3: Ini dah lagu sebab Syia Zikir. Mohon ampun. Atau minta ampun tajuk lagunya. Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Kata dulu kata kini, eh kadu kaki. Rentak pagi KL, game on.
1: Yeah, game on. Hari ni hari Jumaat, penerbit kita Wan Maria, dia sediakan game kadu kaki. Kata kaki. Dulu kata kini.
2: Kata dulu kata kini. Oh, itu maksud dia kadu kaki.
1: Kata dulu kata dulu, kini. Dulu yang awak selalu guna, bukan awak lah. Orang dulu-dulu. Okay. Dan sekarang ni tak digunakan.
3: Tapi saya takutlah dengan Wan Maria.
1: Kenapa?
3: Ini. Sebab kan, dia ni memang saja nak bagi saya dengan Fik Allah. Bergaduh.
1: Cabaran.
2: Okay, maknanya N akan bagi kami perkataan. Ada berapa perkataan? Tiga perkataan.
1: Ada tiga perkataan.
2: Okay, dan kami kena tekalah apa maksud perkataan tersebut.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Okey, kami dah bersedia.
1: Yang pertama. Siapa nak jawab, dia angkat tangan dulu.
3: Okey, boleh?
2: Disebabkan hari ni kadu
1: jawab
2: kaki.
1: Jawab dulu, baru saya bagi pembayang.
2: Okey, disebabkan hari ni kadu kaki, kena angkat kaki lah. Bukan angkat tangan.
1: Angkat kaki dua-dua.
2: Angkat kaki dua-dua.
1: Okey, perkataan pertama. Juring.
2: Juring.
1: Angkat tangan.
2: Angkat tangan. Okey, saya. Okay, saya tak bagi apa-apa masuk ataupun contoh pertama saya tak tahu juring
1: apa. Dia?
2: Juring tu kalau kita tengok mata orang. Kadang dia ke utara ke selatan.
3: Itu juling.
2: Itu juling.
1: Cross.
3: Saya angkat tangan tapi saya nak dengar pembayang.
1: Tak boleh. Saya cakap. Cakap dulu. Dan
3: cakap dulu.
1: Bagi tahu jawapan dulu.
3: Lepas juring ni kalau kita pergi memancing. Okay. Lepas kita bawa ni nak tangkap ikan.
1: Tangkap ikan. Jaring.
3: Ya, betul.
2: Joran. Okay, juring tu saya suka makan dengan nasi.
1: Itu jering. Okay, dengar contoh ayat dia.
3: Okay.
1: Lepas ni angkat tangan siapa boleh jawab tau.
3: Okay.
1: Setiap juring durian Musang King itu mempunyai isi yang sangat tebal dan kuning.
3: Okay, setiap ruang. Setiap ruang dekat
2: ruang
3: durian tu.
1: Okay, ruang.
2: Okay, saya pangsa.
3: Yelah, sama lah tu. Ruang dan pangsa sama. Betul lah.
1: Lain.
2: Ruang dia maksud dia luas.
3: Tapi,
2: pangsa adalah pangsa.
1: Pangsa.
2: Tu, yes.
3: Tapi maksud saya tak pangsa lah.
1: Jawapannya ulas ataupun pangsa. Kemenangan milik Epi 1-0.
2: Okay. Baik, untuk perkataan yang kedua.
1: Perkataan yang kedua. Cerakin.
2: Alhamdulillah.
1: Jawab dulu.
3: Saya.
1: Okey, Kulin.
3: Okay. Cerakin ni kita ceraikan satu persatu macam isi ayam tu kita tarik kan.
1: Okey. Itu jawapan awak
3: Itu jawapan saya.
2: Maksudnya, boleh guna jugalah. Saya cerakinkan awak.
3: Tak boleh lah. Okay. Awak ingat dia ayam.
1: Okey, Epi.
2: Okey, cerakin tu maksudnya kita rungkaikan. Ataupun... kita terjemahkan macam itulah orang.
1: Okey.
2: Contoh ayat.
1: Contoh ayat dia. Pihak polis sedang mencerakin setiap bukti yang ditemui di tempat kejadian.
2: Okey, saya dulu meneliti.
1: Okey.
3: Saya menyiasat.
1: Menyiasat. Okey, tuan, jawapannya salah.
2: Salah.
1: Jawapannya menganalisis.
2: Saya cakap apa tadi?
1: Tadi apa? Awak cakap apa tadi?
2: Saya cakap meneliti.
1: Meneliti.
3: Saya menyiasat. Menganalisis sama.
1: Menganalisis dia menganalisis itu dia menimbang tara.
2: Okey, sejak itu dua-dua salah.
1: Dua-dua salah.
2: Dia kena cari perkataan yang tepat. Sekali tak ada nak sama maksud.
1: Saya sama dengan Wan Maria.
2: Okey, yang ketiga.
3: Yang ketiga apa?
1: Okey, gelegata.
2: Okey, saya tahu. Ini kalau kita buka lampu, dia akan banyak. Gelegata ni.
3: Itu ke kata?
1: Kekatu.
3: Salah. Apa tadi?
1: Gelegata.
3: Okay. Maksudnya macam gatal-gatal.
1: Gatal-gatal.
2: Gatal tu awak.
1: Epi?
2: Apa dia?
1: Epi, jawapan apa?
2: Gelegata tu kita fikirkan kembali.
1: Aku fikirkan boleh.
3: Okay, saya tahu contoh ayat.
1: Tapi tadi jawapan apa tadi?
3: Gegatal lah.
1: Gatal. Okay, dan?
2: Fikirkan kembali.
1: Okey, contoh ayat dia. Bot nelayan itu terombang ambing dipukul gelegata ketika ribut melanda.
3: Ombak.
1: Betul.
3: Ya, satu sama.
2: Kalau dah satu sama, maknanya kita tak tambah soalan. Dan kita kena dua-dua lah. Dua-dua.
1: Okey.
2: Kita sama rata je.
3: Ingatkan saya selamat.
2: Tak selamat juga. Okey, baik. Sebab sini, kami berdua, saya juga Kulin akan didenda. Apakah dendanya? Sebenarnya selepas ini, kita berhibur terus dengan lagu ini. Persembahan Junaina M. Amin. Suasana riang di Hari Raya. Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Baik, lagu bersama Ruadi OAG dengan tajuk lagunya Sentuhan. Semoga anda bahagilah dengan sentuhan orang yang anda sayangi. Yeah. Kalau tak ada sentuhan itu pun tak apa, sentuhlah jiwa anda sendiri.
2: Yeah. Okay. Tapi kita nak kongsikan skrip ini dari Malaysia Meteorology Department. Terdapat gempa bumi kuat yang telah berlaku di utara laut Maluku pada jam 9.05 pagi ini, 22 Mei 2026. Tapi tiada ancaman tsunami lah kepada Malaysia.
1: Ya, yeah, semoga dipermudahkan lulusan. Okay.
3: Jadi kepada anda semua sekarang ni, kita dapat maksud so segmen Bilik Karaoke 972. Yeah. Di mana ada tiga lagu karaoke yang betul, anda boleh nyanyi bersama-sama. Marilah kita dengarkan lagu karaoke.
2: Belum masuk lagi. Sebab tadi dua-dua pun salah.
3: Alah.
2: Dia saya baru macam ujung tu kan. Dia dapat menang pun sebab ayat tu. Apa tu?
3: Bombayang.
2: Kata contoh kan. Tapi sebenarnya dua-dua tak dapat jawab tadi.
3: Okay.
2: Sebab yang jawapan yang pertama tu salah. Jadi saya nak denda AP dengan Kulin.
1: Hari ni denda apa?
2: Denda dia pick-up line.
1: Pick-up line?
2: Saya memang suka dengan pick-up line.
3: Okay. Semua ni kacang.
1: Maksudnya, Kulin kena bagi kat saya, saya kena bagi kat Kulin lah.
3: Saya kan bukan setakat AP Syafiq je saya boleh bagi pick-up line. Saya dah bagi kat Merkin. Saya dah bagi kat Eddie Ashraf.
2: Awak dah bagi kat siapa, AP?
1: Saya dah setaraf Merkin.
3: Mereka tu tak special.
1: Yelah, saya tak pernah bagi pada siapa sebab saya special. Okay, ni kalau saya dapat, awak dapat pick up line pada saya ni, awak adalah orang pertama lah dapat.
3: Okay. Yang hari tu macam mana?
1: Yang hari tu. Okay,
2: bagi dulu. Abang nak bagi pick up line ni?
3: Saya bagi. Okay, AP Syafiq. Tahu tak apa perbezaan awak dengan burger?
1: Burger? Tak tahu. Apa tu?
3: Kalau burger ada burger daging, burger ayam, burger crispy. Kalau awak, burger lah bakal suami saya.
2: Okay. AP, silakan.
1: Apa beza awak dengan burger? Okay, awak duduk dekat dengkil.
3: Betul.
1: Dengkil. Okay, apa beza awak dengan dengkil?
3: Okay, apa beza dia tak tahu.
1: Okay, awak duduk dekat dengkil. Dan juga awak juga duduk dalam hati saya.
2: Saya ingat duduk satu dengkil, satu degil.
1: Okay,
3: Nampak tak? Nampak tak? Dia pura-pura je.
2: Tak jadi. Okay. Maknanya denda ni AP kalah.
3: Ya.
1: Okay, satu lagi.
3: Apa dia?
1: Okay, apa beza awak dengan KLCC?
3: Okay, apa dia?
1: KLCC kepunyaan rakyat Malaysia. Awak kepunyaan saya.
2: Saya ada teka-teki mengenai KLCC.
3: Apa dia?
2: Kalau kita geletek KLCC, dia sebut apa?
1: Sebut apa?
2: Dia jadi apa?
1: Geletek.
2: Kalau kita geletek KLCC, dia jadi apa?
1: Dia kalau geletek kanan, yang kiri pun terasa. Itu kan?
2: Bukan. Jawapan dia ketawa. Ketawa.
3: Tawa.
1: Kenapa dia panggil KLCC?
3: Kenapa dipanggil KLCC? Kuala Lumpur Center.
2: Kuala Lumpur City Center.
1: Okey, salah. Disebabkan bangunan tu ada dua sisi. Kalau bangunan tu ada tengah, jadi KL tengah. Kan di sisi kanan, sisi kiri kan. Jadi kat sisi lah.
3: Malaslah saya. Malas.
1: Okey, dan jom kita nak berkaraoke dengan lagu yang ada ini. Ada lagu sebenarnya X-Ray dengan tajuk lagunya Mekar di Jiwa. Dan selepas ini lagu raya Datuk Sri Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran, Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Baik, tak lama saja lagi kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha. Baru saja berlalu sebuah lagu bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Sesuci Lebaran. InsyaAllah hari Rabu minggu depan kita akan beraya Aidiladha.
1: Baik, selepas ini anda akan ditemani pula bersama dengan DJ Riz Dola kita. Di mana anda boleh buat peminta lagu, hantar ucapan. Bolehlah nanti menerusi Hai KL.
2: Mohonlah ampun maaf kepada ibu bapa. Saya pun nak mohon maaf lah. Hari ni last ni saya konti ni.
0: Belah konti?
2: Lepas dia tak ada dah.
0: Awak pindah ke mana?
2: Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada semua orang yang dengarkan hari ni. Saya nak pergi mana? Saya nak balik kampung.
0: Oh, balik kampung.
2: Ini konti terakhir untuk minggu ini.
0: Juga saya juga nak mohon maaf lah kepada semua. Hari ni juga hari terakhir saya untuk hari ni. Dan esok saya akan ke Bali. Nak putar saya pada 12 tengah malam. Dan Kulin pagi kan?
1: Ya, saya pagi. Dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat peminta lagu, nak ajak sarapan kat mana, boleh lah ikut.
2: Boleh, so insyaAllah. Dan untuk anda semualah, selamat berhujung minggu. Mungkin hari ni hari terakhir persekolahan anak-anak. Dah mula plan nak bercuti ke mana-mana. Jaga diri, jaga kesihatan, jagalah orang yang tersayang.
0: Okay. Baik, saya ada pantun untuk semua sebelum kita berdua kat diri.
2: Pantun?
0: Okey, jalan-jalan kaki terkena cagu. Bila dah terkena cagu, hati terasa lembah, lemah, tak terperi. Kami semua tinggalkan anda dengan sebuah lagu. Semoga hati anda sentiasa berseri-seri. Baik, di lagu sebab ada bulan spin, hadirlah Mustika. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

0: Hai, saya Dan Beza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.
2: Lambat.
3: Saya dah lama tu
2: awak
3: kat sini tu dengan panas
2: lagi. Aduh, ni kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Floating Market.
3: Itu dah, saya tak tahu nak pergi mana.
2: Aku dapat segelas ni. Ya, saya minum mineral je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
4: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
2: Hanya di KLFM, ini baru KL.
5: Pot Baik Punya KLFM, ini baru KL.
6: Layan KLFM, babe, ini baru KL.
7: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
8: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Siri ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Mirjana Spolcharik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap Undang-Undang Antarabangsa dan Undang-Undang Kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Summit Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki, Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turki and Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam berita itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui Terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata, operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

بسم الله من أول إلى آخر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Selamat pagi semua Salam Malaysia Madani, apa khabar semua Kuala Lumpur? Diharapkan dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia mendampingi kami di KLFM 97.2 MHz. Kalau ada yang nak dengar dalam talian, yang sedang dengar dalam talian RTM Klik, betul-betul percuma. Riz di sini akan terus temani anda sehingga pukul 1:30 hari. Okey, hari Jumaat hari ini, 22 Mei 2026, bersamaan dengan Zulhijjah lah, 5 Zulhijjah, betul, 1447 Hijrah. Dan saya kongsikan terus untuk waktu solat fardu zuhur dan waktu solat fardu Jumaat, ya. Untuk kita di belah Sekutuan Kuala Lumpur, 1:13 minit tengah hari, asar 4:36 minit petang, maghrib 7:21 minit malam, isyak 8:35 minit malam. Izinkan saya mula dengan nada yang lebih sederhana sikit, ya, kerana ada perit sikit lah kerongkong ni. Bila saya ada tanya 2-3 orang kawan-kawan pun, memang diorang pun ada mengalami juga. Mungkin musim, jadi tolong berhati-hati. Saya pesan berpesan saja ini, banyakkan minum air. Kalau boleh, kalau nak sentuh makanan tu, kita betul-betul basuh tangan kita lah. Bila mana nak tahu, inilah akibat kalau kita tak membersihkan betul-betul tangan kita. Bila kita menyentuh makanan, makanan masuk dalam badan kita, ya, insyaAllah.
1: Hai-hai KL, 10 pagi.
0: Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada trio pagi RPKL, N, Colleen dan Epi seketika tadi, insyaAllah. Kita ada lagu raya daripada Dato' Emmy, Sentuhan Hari Raya. Layan lagu duet Mawi dan Herliza dengan doa dalam lagu. Teruskan kesetiaan di sini, Hai Hai KL.

0: Kel FM 1023, selamat pagi Kuala Lumpur. Ever Max dengan Maybe You're the Problem. Okey, saya nak kongsikan untuk cuaca maklumat untuk hari ini perjangkaannya pada sebelah petang. Ribut petir di beberapa tempat. Okey. Dan seperti yang saya selalu katakan, kalau tempat anda tak ribut petir tu, betul lah, ribut petir di beberapa tempat sahaja. Untuk pada malam pula, perjangkaannya tidak hujan. So, minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
0: Terima kasih Tuan Ash, Ketua Pengarah kami, Jabatan Penyiaran Malaysia. Pukul 10.24 dan semakin menghampiri waktu saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Anda boleh kirimkan menerusi WhatsApp. Nombor WhatsApp dah tahu? Okey, kalau tak tahu saya beritahu ni. 0133097972. Ada lagu daripada Noh Saleh, Nirmala, Datuk Sri Siti dengan lagu rayanya Sesuci Lebaran. Dan kita layan dahulu lagu ini daripada Anggun dengan Jadi Milikmu. Semoga terhibur bersama-sama menerusi Hi Hi KL.

pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru-baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

0: Inner Circle dengan Sweet La La La Song menghiburkan kita pukul 10.40 dan okey, pernah tak anda sekejap ya? Itulah saya kata saya prik tekak kan. Okey, pernah tak anda terfikir ataupun teragak-agak di manakah kita nak mencari barang dapur yang lebih murah ke apa semua. Contohnya mana nak cari ayam ayam segar yang lebih murah. Okey, ini ada satu aplikasi Price Catcher. Kalau yang belum tahu lagi, saya nak beritahu. Okey, KPDN dah memudahkan kerja kita untuk pantau harga 316 barangan terpilih di pelbagai premis perniagaan di sekitar kawasan kita ni. Siap ada perkongsian harga daripada pengguna lain pula tu. Okey, jadi bolehlah muat turun aplikasi Price Catcher. Kan mudah, senang sangat sebenarnya.
1: Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru-baru KL. Saya Syarif. Gerik se.
0: Baiklah, saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar sekarang. Okey, kita ada JJ, Perjalanan ke Syurga. Kita ada Kumpulan Mei, Cinta Memekar di Hati. Wali Band dengan Young. Kita ada John Mayer. Kita ada Mimi Fly dengan Serumpun. Ini lagu raya ni. Saya cek balik lirik. Risau juga sebab nak siar lagu raya waktu raya haji ni kena cek. Tak ada Aidilfitri, tak ada puasa kan. Alhamdulillah, Mimi Fly, Serumpun, pilihan Haji Din Gombak. Tak ada, tak ada tu semua. Alhamdulillah. Dan kita dengarkan ini pilihan Tok Dah Superstar. Dulu Tok Dah Pencin, sekarang Tok Dah Superstar. Era Fazira dan Hadi Mirza, Jika Masih Ada. KLFM.

0: Terima kasih lama tak dengar lagu ni kan. JJ Perjalanan ke Syurga menghiburkan kita, menenangkan suasana pukul 11.05. Selamat pagi Kuala Lumpur. Semoga dalam keadaan yang sihat walafiat ya. Kalau ada yang tak sihat, saya tak sihat kerongkong. Perit kerongkong sejak dari semalam lagi. Hari ni makin melampau pula rasanya. Dah tu dah ada yang cakap tak ada apa, tak ada kemam strepsil ke apa, gula-gula ada tapi nak bercakap ni tak boleh lah, nanti dia lain suara kita kalau kita akan apa tengah kemam gula-gula kan. Jadi tak elok lah, tak boleh lah orang kata, nanti lepas ni lah insyaAllah. Tolong doakan yang mana tak sihat akan kembali sihat insyaAllah.
1: Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari, kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9702. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda, hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik sih.
0: Okey, dan kalau dengar saya macam kurang popek-popek tu, paham-paham sendirilah kan. Saya lepaskan lagu-lagu semua, lagu-lagu pilihan pendengar juga ni. Ada lagu daripada Iqmal Noor, Habibillah. Kita ada lagu raya Datuk Jamal Abdillah, Rindu di Hari Lebaran. Bryan Adams, Heaven. Chiwa, my old friends listeners. Dia sejak saya 2003 lagi, dia dah muncul dah. Saya ingat nama Chiwa ni. Okey, dia ada ni. Terima kasih Chiwa. Ada sebuah lagu Hindi daripada filem Fana. Filem Fana ni tahun 2006 kalau tak salah saya, betul kan? Siapa yang minta lagu ni? Betul, 2006 filem ini, dengan lagunya Chanda Chamke. Namun kita layan dahulu lagu ini. Ini lagu gaya yang lain macam The Zurah 2 dengan Dongdang Raya. Teruskan bersama-sama. Hai-hai KL.

0: Habibillah Iqmal Noor menghiburkan kita saat ini. Selamat pagi, Kuala Lumpur. Masih lagi kita boleh sebut pagi ya, kerana belum lepas 12 tengah hari lagi. 11.27 pagi bersama-sama dengan saya, Reef. Saya jarang sebut nama saya. Jadi ada yang ingat DJ Syafiq ya. Asyik baik dia, Syafiq tu AP lah. Nama AP yang sebenar Syafiq Osman. Okey. Jadi bukan DJ Syafiq, DJ Reef ya. Terima kasih anda yang sudi bersama-sama dengan kami bersi Hi Hi KL.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
0: Okey, jom kita ke PBAKL. Apa ke bendanya tu? Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, alami 10 hari keraian literasi di WTC KL bermula 29 Mei hinggalah 7 Jun, 10 pagi hinggalah 10 malam, terokai pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda. Masuk percuma, hashtag Malaysia Membaca Merayakan Buku. Ya, jom kita ke PBAKL.

Padamu ku bersujud, Afgan. Semoga timbul rasa hamba setiap kali kita bersujud kepada Allah. Ya, 11.32 itu permintaan ataupun pilihan lagu Abang Arsyad Muhammad dari Bangsar. Dan kita teruskan dengan lagu pilihan pendengar lagi. Lagu yang akan kita dengarkan seketika nanti, lagu persembahan daripada Datuk Sheikh Dengan Kita Bertemu Lagi. Lagu yang dipilih oleh Uncle Hoda Pasar Budu dengan ucapan, hidup di hutan batu jiwa mesti sekeras batu, tapi nilai-nilai kemanusiaan mestilah bernilai seperti batu permata. Tak gitu? Betul. Capung, capung.

0: Terima kasih, itu dia Sabrina Carpenter, Man Child, pukul 11.40. Bagaimana semua dalam keadaan yang baik-baik? InsyaAllah mudah-mudahan, ya.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sebelum siaran di TV Salam Baitullah, kami ada Salam Baitullah Unplugged yang anda boleh tonton secara live menerusi Facebook Salam Baitullah. Dan semalam giliran saya, dia begini, dia ada tetamu setiap hari bertukar-tukar DJ. DJ dari semua stesen radio di Ibu Pejabat ni. Dan kami di KLFM juga tidak terkecuali yang dah bersama-sama Ashila Ashura, Putra Azwan dan semalam saya. Hari ini bersama dengan DJ Ashik FM, DJ Linda. Lusa akan bersama dengan DJ Mimi Wala dan DJ Syak pun ada juga nanti. Jadi 7.45 dia akan kudara menerusi FB Live. Kita akan buat ala-ala podcast ya, begitu ya. Ada dua segmen, segmen penaja yang pertama dan segmen bersama dengan Asatiza. Jadi ya, satu pengalaman yang cukup berharga buat saya semalam. Dan itulah, kita pun semalam ada membicarakan tentang tajuk di sebalik Sakinah. Sakinah, semalam Ustaz Nabil. Ustaz Nabil kata Sakinah ni sebenarnya Allah yang nak kurniakan. Kita memang boleh mencari Sakinah tu, tapi apapun Allah yang akan kurniakan. Dan jangan risau kalau kita masih lagi belum menemui Sakinah. Sakinah akan tiba pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Waktu yang sesuai untuk kita rasai Sakinah itu. Memang cukup cantik kupasannya semalam. Jangan lupa tu, Salam Baitullah Unplugged. Ya? Dan kita boleh tonton mulai 7.45 menerusi FB Live di Salam Baitullah. Teruskan kesiaan bersama-sama. Ada lagu daripada Armada, Awas Jatuh Cinta. Kita ada Mojack Hafizin Nakal dengan Dalam Diam. Dan dengarkan ini lagu raya daripada Ramlah Ram, Selamat Hari Raya. Hai hai KL.

padaku. Pernah dengar tak orang kata jangan terlalu membenci, nanti jatuh cinta? Itulah. Ada tau, ada kawan-kawan saya, dua tiga orang juga yang bertemu jodoh. Dia bergaduh-gaduh waktu belajar, bertemu jodoh juga. Ya, Armada Awas Jatuh Cinta, 11.55, 12 tengah hari nanti kita ikuti Berita Nasional Utama 12 tengah hari. Ya. Dan waktu Zohor tinggal 1 jam 17 minit saja lagi, kerana Zohor akan masuk awal juga ni. 1.13 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. Dengarkan ini James Blunt, You're Beautiful, untuk anda KLFM.

0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
1: Ini baru KL.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: KLFM 97.2.
4: Sekarang kita ikuti utama 12 tengah hari dari Section Berita Radio RTM.
5: Malaysia usaha jamin bekalan tenaga hingga Disember. Kawal emosi, jaga akhlak, kunci peroleh Haji Mabrur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam utama 12 tengah hari.

Terima kasih dan saya ambil pendekatan untuk hari Jumaat ni. Lagu lepas geram kita memang ada irama rock, tetapi yang power ballad ya, yang sederhana temponya, jangan terlampau deras sangat bagi menghormati hari Jumaat. Dan untuk khutbah Jumaat yang kita akan sambung siar dari Nasional FM, insyaAllah luangkan masa kita untuk dengar pengisian khutbah yang bertajuk Memanai Zulhijjah dengan Taqwa dan Akhlak. InsyaAllah siaran langsung solat Jumaat ini akan disampaikan oleh pelapurnya Yuni Yunus dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Akan bersiaran insyaAllah jika tidak ada aral melintang 1.8 minit tengah hari kerana waktu zuhur, 1.13 tengah hari. Itu dia tajuknya, Memaknai Zulhijjah dengan Taqwa dan Akhlak. Okey, Abang Din Lanai, kita nak langsaikan lagu pilihan Abang Din Lanai dan lagu-lagu pilihan rock yang lain, insyaAllah. Diikuti dengan lagu System of a Down seketika nanti, Lonely Day sebelumnya nanti, Rusty Blade Penantian, Aerosmith Dream On, dan dengarkan ini pilihan Abang Din Lanai, Wings, Randy Metropolis. Sedikit rancak. Lepas pada itu kita pelankan tempo, okay? Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami di sini KLFM, ini baru KL.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

menghiburkan kita, memberikan kita mudah-mudahan keselesaan ya. Halua Telinga yang sederhana kami berikan kepada anda ini. 12.28 selamat tengah hari Kuala Lumpur, di mana Johanna berada. Kami doakan kesejahteraan, keselamatan, perlindungan Allah setiap masa, insyaAllah. Saya Reef, teman-teman anda menerusi Hi-Hi KL untuk hari Jumaat hari ini, 22 Mei 2026. Semoga kita muslimin-muslimat, terutama yang jejaka-jejaka handsome ini, siap sedialah untuk kita bersolat Jumaat secara berjemaah, insyaAllah, di masjid ya. Zuhur akan masuk untuk kita di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur 1.13 minit tengah hari. Jadi bermakna tinggal berapa minit saja lagi, mari kita tengok. Kurang dari sejam sajalah lagi, pastinya 43 minit saja lagi dari sekarang. Jom kita layan terus lagu-lagu. Kita ada lagu daripada kumpulan Slang, band Slang dari Indonesia, dengan Virus. Kita ada Pink Floyd, Wow, Hey You. Dan kita layan lagu ini daripada Bloodshed, Restu. Ini lagu ni akan buatkan anda rasa rindu dekat kampung. Kebetulan ada yang tengah dalam perjalanan pulang ke kampung, dah start cuti raya dah tu. Teruskan bersama-sama kami, KLFM. Ini baru KL.

Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang memilih kami, yang terus ingin setia mendengar, mengikuti setiap segmen, setiap siaran lagu-lagu kami. Alhamdulillah. Itu dia Slang dengan Virus. Saya Riz. Untuk tengah hari ini, Kuala Lumpur, pukul 12.43, kita harapkan agar semuanya dalam keadaan yang tenang, ya. Apa jua pancaroba ujian yang kita hadap, ya, kita hadap dengan penuh rasa gentleman dan tenang, insyaAllah, ya. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, hari ini belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat, biasa kita belajar fun fact.
2: Fun fact.
1: Hari ini fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah. Okay. Nama kampung ni kalau dalam cerita P. Ramlee dia wujud.
2: Dia wujud lah.
1: Kampung Pening Lalat. Di kampung Pening Lalat.
2: Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat. Kalau kita dengar, dia agak nama agak
1: unik
2: lah. Juga unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung Baru Jumpa dekat Sabah.
1: Ada juga ni kampung Seronok.
2: Kampung Seronok. Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
3: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
2: Desa Temu Jodoh. Dia dekat Wah dia tu. Dekat Sabah. Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
1: Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
2: Lepas tu pergi Pahang pula.
1: Lepas tu
2: pergi janda baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Sorry, lambat.
1: Saya
0: dah
1: lama tunggu awak kat sini
0: tu
1: dengan
0: Anna
1: sendiri.
0: Aduh, sorry lah. Ini kan kita dekat Pulau Sri Tanjung ni, dekat Floating Market.
1: Itulah, saya sampai tak tahu nak pergi mana. Oh, aku dapat segelasnya.
0: Ya, saya minum mineral je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Sri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei.

Itu dia daripada Heliza Helmi dengan Jom Doa Permudah Urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Tentunya saya Ashila Ashura hari ini temani anda menerusi Nadi Kota KL untuk hari ini pertemuan kita hari Jumaat 22 Mei 2026. Terima kasih untuk Riz Dolah yang bersama dengan anda menerusi Hai Hai KL. Dan untuk makluman anda Muslimin dan Muslimat, masanya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan insya Allah sekejap nanti kita akan bersiaran secara langsung dari Radio Nasional FM untuk sama-sama kita ikuti khutbah solat Jumaat hari ini, tentunya bersama dengan penyampai Yuni Yunus.

0: Baik saudara, kini bersama dengan Yuni Yunus untuk secara langsung khutbah solat Jumaat dengan tajuk memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Silakan.
1: Terima kasih Alia Jailani dan Mira Azman di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini Jumaat, hari yang penuh barakah. 5 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 22 Mei 2026 Masihi. Bersama dengan saya Yuni Nurlati Yunus, mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada stesen radio KLFM dan stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ketika ini. Kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid dan alhamdulillah keadaan cuaca yang sangat baik, walaupun sedikit panas di luar sana, namun ianya tidak mematahkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariah pada Sayyidul Ayyam ini. Justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita insya-Allah. Baik saudara, dalam kita menikmati keamanan dan juga kesempatan beribadah pada hari ini, janganlah kita lupa kepada saudara-saudara kita di Palestin, khususnya saudara-saudara kita yang berada di bumi Gaza yang ketika ini masih lagi berjuang, diuji dengan penderitaan yang sangat berat, dan mereka masih lagi berhadapan dengan serangan, kehilangan ahli keluarga, kemusnahan tempat tinggal dan juga kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Justru itu, marilah kita menadah tangan dan juga menghadirkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Berkuasa, agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. Doa bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahawa kita yakin bahawa pertolongan Allah itu wujud. Dan janganlah doa ni hanya terhenti di bibir saja ya. Jadikan ia disusuli dengan rasa peduli, rasa kasih dan juga kesedaran bahawa umat Islam ini bersaudara insya-Allah. Baik para pendengar sekalian, kita kini berada di ambang satu musim ibadah yang sangat istimewa dalam Islam, iaitu 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Ramai antara kita mengenali Zulhijjah dengan ibadah haji dan juga ibadah korban. Namun tak semua menyedari bahawa 10 hari pertamanya memiliki 10 hari pertama memiliki kelebihan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tiada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari ini. Bahkan para sahabat yang ada bertanya, adakah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Bagi dia menjelaskan, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali lagi. Dan ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran amalan pada hari-hari tersebut. Jadi, apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan? Pertamanya, dengan memperbanyakkan zikir dan takbir, basahi lidah kita dengan ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Hidupkan suasana rumah, kenderaan dan juga tempat kerja kita dengan sentiasa mengingati Allah. Kedua, kita boleh berpuasa khususnya pada hari ke-9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah, bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa puasa Arafah menjadi sebab penghapusan dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang dengan izin Allah insya-Allah ya. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran, solat sunat dan juga doa. Jadi jangan kita sia-siakan musim pahala yang datang ini hanya sekali je setahun. Dan yang keempat, bagi yang berkemampuan, rebut peluang melaksanakan ibadah korban sebagai tanda syukur dan juga pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang dirahmati semua, 10 hari pertama Zulhijjah ini mengajar kita bahawa seorang Muslim sentiasa mempunyai peluang untuk memperbaiki diri. Jika Ramadan telah berlalu, Allah menghadirkan Zulhijjah sebagai ruang baru untuk menambahkan pahala, memperbanyakkan taubat dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita memasang azam, jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu tanpa amal yang terbaik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi segala, menerima segala amalan kita dan menggunakan keberkatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Baik saudara, kita terus saja ke ruang solat untuk mendengarkan azan yang pertama.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suruhan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memukir janji. Saudara, baru saja kita dengarkan azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 22 Mei 2026 Masihi oleh Ustaz Muhammad Soleh Abdul Razak. Dan seketika nanti insyaAllah tajuk kutubah kita pada hari ini ialah memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak yang akan disampaikan oleh khatib yang tugas pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak. Secara tajuk ini pilih bersempena dengan bulan Zulhijjah, bulan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika ini jutaan umat Islam dari seluruh dunia sedang berhimpun di tanah suci Mekah bagi menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Dan dalam suasana itulah umat Islam diajak untuk kembali menghayati makna penghambaan, pengorbanan dan juga ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat ini juga para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar, meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Yang sama, meninggalkan gelaran, pangkat dan juga kemewahan dunia. Mereka bertalbiah dengan suara yang sama, labbaikallahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang penuh berharap agar dosa diampunkan dan juga yang diberkati. Namun saudara, hikmah Zulhijjah ni bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah saja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengannya. Dilihatlah bagaimana ibadah haji mendidik manusia tentang sifat rendah diri. Di hadapan Kaabah, tiada siapa yang lebih mulia kerana jawatan. Semuanya sama je sebagai hamba Allah. Jadi inilah tarbiah besar yang mengajar bahawa nilai manusia bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada sejauh mana dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila para jemaah mengangkat suara bertalbiah, itu sebenarnya lambung penyerahan diri seseorang hamba kepada Yang Maha Esa. Seolah-olah mereka berkata, Ya Allah, kami datang menyembah-Mu. Kami datang membawa dosa dan juga kelemahan. Keampunan-Mu, Ya Allah. Jadi, mereka mengajar kita akhlak dan takwa yang sebenar bukan hanya pada ibadah yang banyak, tetapi juga pada hati yang bersih dan akhlak yang baik. Orang yang bertakwa akan menjaga lidahnya, menjaga amanahnya, menghormati ibu bapanya, berlaku jujur dalam pekerjaannya dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan sebab itulah ya, walaupun kita tidak berada di bumi Arafah atau Mina, kita tetap boleh mengambil roh Zulhijjah dalam kehidupan kita. Kita boleh, orang kata pun, memperbanyakkan istighfar, membaiki solat kita, memperbanyakkan sedekah dan juga menghidupkan amalan-amalan soleh yang hari-hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Zulhijjah kali ini tidak sekadar berlalu sebagai satu musim ibadah, tapi menjadi titik perubahan untuk kita kembali menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan juga berakhlak mulia, insya-Allah ya. Dan sekali lagi, seketika nanti kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Abdul Hadi Abdul Razak untuk khutbah Jumaat, dan kita sedang menantikan untuk azan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Soleh Abdul Razak untuk
1: barakatuh.
2: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib berpesan kepada diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya orang yang benar-benar bertakwa bukan sahaja tekun beribadah kepada Allah, bahkan turut menjaga akhlak, memelihara amanah dan berusaha menjadi insan yang membawa kebaikan kepada keluarga, masyarakat dan generasi yang akan datang. Mimbar pada hari ini membawa tajuk memaknai Zulhijjah dengan takwa dan akhlak. Sedang jemaah sekalian, kita sedang melangkah masuk ke hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang apabila ia tiba, jutaan manusia dari seluruh dunia mula meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dan keselesaan hidup semata-mata untuk menyahut panggilan Allah menuju ke tanah suci. Pada saat ini para jemaah haji sedang bergerak menuju satu perjalanan yang sangat besar maknanya. Sebuah perjalanan meninggalkan dunia untuk belajar kembali menjadi hamba. Mereka memakai pakaian yang sama, meninggalkan apa jua gelaran, pangkat dan kemegahan dunia. Mereka bertalbiyah dengan suara yang sama, labbaik Allahumma labbaik. Juga mereka datang dengan hati yang berharap agar dosa diampunkan dan kehidupan yang diberikan keberkatan. Namun, sidang jemaah sekalian, hakikat Zulhijjah bukan hanya untuk mereka yang berada di Mekah sahaja. Zulhijjah adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia agar kembali memperbaiki hubungan dengan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih baik daripadanya melainkan pada hari ini, iaitu hari tasyrik." Lalu mereka bertanya, "Tidak juga jihad?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak juga jihad, melainkan seorang lelaki keluar dengan mengorbankan dirinya serta hartanya, lalu dia tidak lagi kembali dengan sesuatu." Sidang jemaah yang dimuliakan, perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa hari-hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal soleh. Ini menunjukkan bahawa Zulhijjah bukan sekadar musim ibadah, tetapi musim untuk manusia memperbaiki hati dan kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibacakan oleh khatib sebentar tadi pada ayat 1 dan 2 surah Al-Fajr yang bermaksud, "Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan bilangan yang genap serta yang ganjil dan malam apabila ia berlalu, bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah yang diakui kebenarannya oleh orang yang berakal sempurna?" Majoriti ulama tafsir menjelaskan bahawa 10 malam dalam ayat ini merujuk kepada 10 hari awal Zulhijjah. Allah SWT tidak bersumpah dengan sesuatu melainkan padanya ada kemuliaan dan pengajaran yang besar. Namun persoalannya, apakah yang sedang dibina oleh Allah dalam hari-hari ini? Zulhijjah datang ketika manusia semakin sibuk dengan dunia. Hati menjadi letih, jiwa menjadi keras,
dan manusia semakin mudah menyakiti di antara satu sama lain. Media sosial dipenuhi dengan kemarahan, sindiran dan pelbagai bentuk kecaman. Manusia terlalu cepat menghukum hanya dengan satu gambar, satu video atau satu tulisan tanpa mengetahui hakikat sebenar sesuatu perkara. Kini menjadi masyarakat yang cepat memberi pandangan, cepat menghukum namun lambat memahami. Cepat mengecam, jarang sekali menyelidik, apatah lagi tabayyun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya menjaga hati dan lisan sebelum berbicara tentang manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Jemaah yang dimuliakan, Zulhijjah ini bukan sekadar tentang memperbanyakkan ibadah, tapi melembutkan hati yang keras. Adakah kita masa kita memperbanyakkan takbir dan seiring dengan itu lidah yang sama masih menyakiti manusia yang lain? Tulisan kita melukakan hati orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahawa seorang muslim yang baik bukan hanya pada banyaknya ibadah, tetapi pada keselamatan orang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Hari ini jari-jemari manusia bukan hanya pada fizikal, pada tulisan dan di media sosial. Satu tulisan mampu membuka aib, memecah belahkan ukhuwah. Jemaah yang dirahmati Allah, para jemaah haji sedang menuju Arafah pada hari-hari ini datang dengan pakaian ihram yang putih dan bersih. Mengapa? Kerana Allah mahu mengajar manusia tahu di hadapannya hina, lemah dan memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alam dunia manusia terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain sehingga melihatnya sendiri. Sedangkan musim Zulhijjah sepatutnya menjadi musim muhasabah, memperbaiki diri sebelum memperkatakan tentang manusia lain serta berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32 yang bermaksud, dan sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia lahir daripada ketakwaan hati. Takwa bukan hanya pada kebanyakan amalan, tetapi pada hati yang semakin tunduk kepada Allah dan akhlak yang semakin baik terhadap manusia. Negara tidak akan menjadi kuat jika masyarakatnya mudah berpecah, saling benci membenci dan hilang adab ketika berbeza. Kita mungkin tidak sentiasa bersetuju dalam semua perkara, tetapi janganlah sampai perbezaan itu menjadikan kita hilang akhlak, hilang pertimbangan dan hilang rasa hormat di antara satu sama lain. Sebagai iktibar daripada hari ini, khatib simpulkan tiga perkara. Yang pertama, Zulhijjah bukan sekadar musim menambah ibadah dan amal soleh semata-mata, tetapi juga musim membina hati, takwa dan akhlak. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjauhi budaya menghukum, mengecam
dan menyebarkan kebencian tanpa ilmu dan fakta. Yang media sosial hendaklah digunakan untuk menyebarkan kebaikan, memperkukuhkan ukhuwah dan membina masyarakat yang lebih harmoni. Marilah kita sama-sama memanfaatkan hari Zulhijjah ini dengan memperbanyakkan zikir, takbir, istighfar, sedekah dan amal-amal yang soleh. Jangan biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu seperti hari-hari biasa, sedangkan kita tidak tahu apakah masih ada peluang untuk kita bertemu Zulhijjah pada masa akan datang. Didiklah diri dan keluarga agar menjaga lisan, memelihara tulisan dan menjauhi budaya menyakiti manusia. Sesungguhnya seorang mukmin yang sebenar ialah mereka yang menghadirkan ketenangan kepada orang lain melalui akhlak dan tutur katanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Nur Rizalman. Untuk itu, kembali ke Konti Nasional FM bersama Alia Jalani dan Mira Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita baru ikuti khutbah solat Jumaat langsung dari Nasional FM. Kembali bersama-sama kami, tentunya KLFM, ini baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana di KKL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, hari ini belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat, yeah. Biasa kita belajar fun fact.
2: Fun fact.
1: Hari ini fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah. Okay. Nama kampung ni kalau dalam cerita P. Ramli dia wujud.
2: Dia wujud lah.
1: Kampung Pening Lalat.
2: Di kampung Pening Lalat. Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat. Kalau kita dengar dia agak nama agak unik lah. Unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung Baru Jumpa dekat Sabah.
1: Ada juga ni kampung Seronok.
2: Kampung Seronok. Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
3: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas untuk awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
2: Desa Temu Jodoh. Dia dekat luar dia tu. Dekat Sabah. Menggatal. Ada menggatal Sabah ada.
3: Ya.
1: Dah temu jodoh, pergi kat kampung menggatal.
2: Lepas tu pergi Pahang pula.
1: Lepas tu?
2: Pergi janda baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sexy chick. Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL, sudah pun pukul 2.14 minit petang untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Terima kasih kerana mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada. Air telatah mereka pagi-pagi memang mencuit hatilah. Anda boleh dengar rentak pagi KL bermula 6 pagi sampai pukul 10 pagi. 4 jam kita bawa kepada anda. Kadang-kadang ada AP, Kulin and Diana dan juga Putra Azwan. Ada je nak dikenakan kawan-kawannya tu kan. Jadi kalau nak dengar mereka, Isnin sampai hari Jumaat. Dan untuk waktu ini, saya Ashila Ashura menemani anda sampai pukul 4 petang nanti. Untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026. Saya doakan agar anda semua diberikan kesihatan yang baik, diberikan kelapangan hati, jiwa dan juga fikiran. Yang tengah orang kata memberontak dalam diri tu, ada je rasa macam tak puas hati, ada rasa macam ya Allah aku nak marah ni. Hari Jumaat ni kita cuba muhasabah diri, semoga hari Sabtu dan Ahad nanti kita dapat jalani kehidupan dengan aman dan damai. Biasalah tu kan, kadang-kadang ada hari kita okey, ada hari yang kita tak okey. Cumanya jangan memberikan kesan kepada orang sekeliling. Sambil-sambil jom kita nak berhibur, ada lagu raya untuk anda, jangan risau.

0: Jom sini, lambat.
1: Aduh. Saya dah lama
0: tua
1: awak kat sini tak
0: dengan
1: panas lagi ni.
0: Aduh, sorry lah. Ini kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat floating market.
1: Itu dah, saya tak tahu nak pergi mana.
0: Oh,
1: aku dapat
0: segelas ni. Ya, saya minum mineral je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
0: Hanya di Kelantan, ini baru KL.

Itu dah lagu Aku Cinta Kau dan Dia daripada The Rock baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL 2.32 minit petang. Untuk waktu ini yang mendengar menerusi frekuensi 97.2, terima kasih untuk anda. Ada dalam kenderaan tak keluar-keluar tu. Dari pukul 12 tadi sampai sekarang duk lepak dalam kereta. Katanya panas, makan pun dalam kereta, tengok movie dalam kereta, dengar radio dalam kereta. Hati-hati tau, kalau boleh tu matikan sekejap kenderaan kita tu. Takut nanti bila terlalu lama kita duduk dalam tu, nanti lemas lah. Takut apa-apa kerosakan ke atas kenderaan kita tu. Terima kasih yang mendengar menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Mungkin ada antara anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini. Amboi, nak cuti ya? Cuti sekolah kali ni. Bercuti agak lama lah. Mungkin anda yang berada di Kuala Lumpur tengah tak sabar nak bercuti dengan anak-anak. Kan anak-anak cuti 2 minggu macam tu. Jadi nak ke utara tanah air, nak pergi ke Langkawi, ada pula nak ke Pantai Timur, nak pergi jauh sikit ke Sabah, nak pergi Sampurna, nak mandi laut katanya, cantik kan? Tak kisahlah, yang penting anda kena dengar KLFM 24 jam sehari menemani anda. Paling penting insyaAllah esok anda kena ikuti pot baik punya bersama dengan penerbit kita AP Syafiq dan juga Mimi Wala yang telah pun ke Kelantan baru-baru ini. Kemanakah mereka? Anda kena dengar, barulah anda dapat feel dan juga idea nak pergi ke mana bila anda turun ke Kelantan. Okey, selepas ini kita ada lagu Hindi seperti biasa. Lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yaknik dengan lagunya Mujese Milti He Ek Larki. Itu dia. Dan juga lagu-lagu yang akan terus menghiasi ruang udara anda menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami. Ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam

Lagu daripada Raihan dan juga Now See Heart baru saja anda dengar. Satu pagi di hari raya. 3 minit lagi ke pukul 3 petang. Mungkin ada antara anda ni yang masa raya Aidilfitri tak dapat bercuti. Jadi hari raya Aidiladha dapatlah cuti lama sikit seminggu. Nak pulang ke kampung. Ada yang buat ibadah korban. Alhamdulillah ambil sebahagian ke. Mungkin juga buat seko, lembu dan sebagainya. Semoga dipermudahkan urusan anda. Ada juga yang buat korban tapi dekat luar negara kan. Kita bagi duit dekat mana-mana persatuan. Lepas tu dihantarlah bantuan kita ke Cambodia, ke mana-mana negara yang memerlukan. Dan pastinya kita mengharapkan semoga ibadah korban kita tu akan berjalan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang memandu tu waktu ini, tak kiralah anda naik kenderaan apa pun, yang tengah dengar kita tu, hati-hati, waspada selalu. Bukan bermakna bila anda tu dah bagi isyarat untuk anda belok ke kanan ke kiri ke, nak mencelah ke, anda boleh masuk macam tu saja tau. Bukan. Itu bukanlah lesen untuk anda berbuat sedemikian. Sebab ada antara kita ni, asal dia bagi signal je, bagi isyarat je, dia terus je masuk. Aku dah bagilah isyarat, takkan tak nampak? Kenalah beberapa meter supaya orang perasan yang kita tu nak belok, kita nak berhenti ke, nak pergi ke sana ke, kemari ke. Jangan buat perangai macam tu. Jalan raya adalah hak milik semua orang. Tidak bererti bila kita dah ikut peraturan tetapi kita tak salah. Ini peraturan yang tiba-tiba ni. Jangan macam tu. Jadi bagi isyarat, bagi signal jauh sikit supaya orang nampak bahawa kita nak lakukan sesuatu di hadapan, nak belok ataupun nak berhenti. Okey, jom kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Spice Girls untuk anda, Viva Forever. Tentunya KLFM ini.

0: Kisah yang Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
1: Okey, sebelum kita nak cerita tentang apa hari ini, itu dia tadi lagu daripada Eliana, Diriku Tapak Sulaiman. Seperti yang kita maklum, mungkin ada antara anda yang tak tahu, penyanyi Eliana sekarang ini sedang meneruskan rawatan kemoterapi di hospital akibat kanser limfoma tahap 4 yang dihidapinya sejak tahun 2010. Walaupun pernah disahkan bebas kanser sebelum ini, tetapi Eliana kembali menjalani rawatan tersebut dan tetap cekal berkongsi perkembangan kesihatannya bersama dengan para peminat. Jadi sama-sama kita doakan Eliana dan juga semualah yang mendengar ketika ini yang diuji dengan kesihatan yang agak kurang menyenangkan. Semoga diberikan kesembuhan untuk kita semua, insyaAllah. Bila orang sakit ni, kita kena faham emosi mereka kan. Bila kita sakit, kita akan down. Jadi kalau kita tak dapat nak beri kata-kata yang dapat melegakan hati pesakit-pesakit ini, kita diam dan kita dengar sahaja. Dan dalam hati itu kita doa semoga mereka kembali pulih seperti sedia kala. 3:15 minit petang, cerita apa hari ini saya nak kongsikan dengan anda di Kuching, Sarawak. Orang Sarawak kita mana? Okey, Jambatan Batang Lupar 1 sepanjang 4.844 km telah pun dibuka semalam secara rasminya dan mencatatkan sejarah sebagai jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia, sekaligus menjadi mercu tanda baharu pembangunan infrastruktur Sarawak. Dan sebelum ini, jambatan Sungai Johor sepanjang 1.7 km merupakan jambatan terpanjang menyeberangi sungai di negara ini. Jadi semalam telah pun dirasmikan pembukaan jambatan ini turut menandakan berakhirnya kebergantungan terhadap perkhidmatan feri di laluan pesisir utama dari Kuching ke Miri. Dan apabila jambatan ini digunakan oleh mereka, iaitu masyarakat di sana, perjalanan dari Kuching hingga ke Miri tidak lagi memerlukan feri. Dan kalau dulu pengguna perlu menunggu antara 30 dan juga 45 minit, sekarang ini dengan menggunakan jambatan Batang Lupar 1 ini hanya mengambil masa lebih kurang 5 minit sahaja untuk menyeberang. Alhamdulillah, banyak sangat beza tu eh. Jadi alhamdulillah lah, ini berita baik untuk anda yang berada di Sarawak. Memang jimat masa sangat-sangat ni, bukannya sikit tetapi jimat banyak. Dari 45 minit, dari 30 minit menggunakan jambatan ini, hanya 5 minit sahaja untuk menyeberang. Alhamdulillah. Jadi itu dia cerita apa untuk hari ini. Kejap nanti ada lagu raya untuk anda daripada Sharifah Aini, lagu Bruno Mars, dan ini dia untuk anda. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL. Nadi Kota KL.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasihan dan bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
2: Ini baru.

Itu dia lagu Girls Generation baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL. Masa muda-muda dulu kita minatlah Korea-Korea ni kan. Ikut jugalah orang kata trend untuk memakai pakaian ala-ala Korea, tengok cerita Korea. Tapi itulah bila dah semakin meningkat usia ni, Korea dia dah bertukar menjadi cerita Tamil. Lagi-lagi pula sekarang cerita-cerita Melayu, filem-filem negara kita pun dah semakin best kan. Jadi untuk anda cuti-cuti kalau tak ada nak pergi mana-mana, tontonlah wayang, cerita banyak, kisah-kisah orang kita, masyarakat kita, filem negara kita. Kita sokong mereka, kita tambahkan pendapatan mereka. InsyaAllah sama-samalah kita isi masa kita dengan sebaik-baiknya. Dan ini kita nak maklumkan jugalah kepada anda yang nak mulakan perjalanan, nak pulang ke kampung, lebih-lebih lagi ke pantai timur. Plus Malaysia Berhad menjangkakan aliran trafik di seluruh rangkaian lebuh raya termasuk di lebuh raya pantai timur 2 iaitu LPT2 meningkat hingga 2.2 juta kenderaan sehari. Itu dia. Sepanjang musim cuti pertengahan tahun persekolahan dan juga sambutan beberapa perayaan utama lah bermula esok hingga 7 Jun 2026 ini. Dan sebenarnya peningkatan trafik ini dijangka berlaku susulan cuti berganda yang merangkumi sambutan Aidiladha, Waisak dan juga Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Anggong dalam tempoh yang sama. Memang panjang kali ini cuti bersambung-sambung. Apapun, semoga yang baik-baik untuk anda sebelum nak gerak malam nanti ke sekarang ke ataupun kejap nanti nak punch out. Untuk anda yang bekerja, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Minyak semua cukup, makanan pun kena letak dalam kenderaan. Takut nanti kan lapar, ada anak kecil, nak itu, nak ini. Kita pun samalah kan, belilah. Takut dahaga dan sebagainya. Kalau mengantuk, berhenti seketika. Tak apa, lambat pun jandi sampai. Okey, kita nak dengar lagu raya sekejap nanti. Layan dulu lagu ini daripada Scenario dengan lagunya Sakit Dado Den. Tarik nafas sikit kalau sakit. Nadi Kota KL.

0: Saya Salamia Hassan.
1: Dan saya Atilia.
0: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
1: Layan karok sampai depan pintu rumah.

0: inilah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1 orang KL.
1: Ini baru KL.

Itu dia lagu Junainah M. Amin baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Suasana Riang di Hari Raya menerusi Nadi Kota KL. Dan untuk anda bersama saya sejak pukul 1 tengah hari tadi, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan seperti biasa di ruang udara 97.2. InsyaAllah kejap nanti menerusi KL-KL, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, anda akan ditemani oleh Putra Azwan sampai pukul 8 malam nanti. Nak minta lagu-lagu menerusi Jangan Turun Kereta ke di KLFM ke, anda kena dengan kami. InsyaAllah kita akan tunaikan permintaan anda. Jangan marah kalau kita tak tertunaikan lagu-lagu yang anda minta, lagu-lagu yang menjadi pujaan hati. Kalau tak hari ni, esok. Kalau tak esok, lusa. Kalau tak lusa, tulat. Gitu. InsyaAllah kita bagi ruang kepada semua pendengar untuk mendengar lagu-lagu pilihan anda. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri. InsyaAllah tentunya banyak lagi lagu-lagu yang akan terus menghiburkan anda. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada The Gadis, Gadis dan Bunga, juga Idini KRU dengan lagunya Fobia. Layan terus KLFM, ini baru KL.

0: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Sorry, lambat.
1: Eh, tak ada
0: lama
1: tu. Awak kat sini tu dengan panas
0: lagi ni. Aduh, ini kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Floating Market.
1: Tu dah, saya tak tahu nak pergi mana.
0: Oh,
1: dapat
0: segelas ni. Ya, saya minum mineral je. Ah, sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik Punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
3: Pagi Sekolah FM, ini baru KL.

0: Hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je. Radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingatlah. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

0: lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je. Radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz. Radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolahan ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Nanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kota Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas. Dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebabkan stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu keadaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama mendengarkan yang kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, kan Fanny baru kaya, anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda menerusi WhatsApp kami 0133097972 untuk JTK yang akan saya tunaikan insyaAllah mana yang sempat hingga pukul 7 malam nanti. Okey, dan juga untuk waktu ini macam biasa,
2: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, dan untuk Biz On Air petang ini kita nak bersama dengan pengusaha Queen L Craft, iaitu Cik Arisa. Nak tanya jugalah mengenai perniagaan yang beliau jalankan, perniagaan kraft tangan, iaitu kraft tangan seni potong dan tampal. Jadi jomlah kita bersama dengan Cik Arisa ni. Nak tahu jugalah bagaimana ataupun bagaimana inspirasi, apakah perniagaan dan juga inspirasi beliau untuk memulakan perniagaan Queen L Craft ini. Jom kita bersama Cik Arisa.
3: Assalamualaikum. Nama saya Arisa Nisa. Saya adalah satu pekerja daripada Queen L Craft, which is bawah company L Beach Super. Dan kami buat seni tampal selek, which is patchwork tanpa jahitan. Okay, so patchwork tanpa jahitan ni adalah satu teknik yang kita ada develop, yang kita mengambil inspirasi dari Jepun dan kita bawa dia ke Malaysia untuk promotekan culture kita dan kita punya traditional lah. So kita lebih fokus kepada memakai fabric songket dan batik. Ha, itu main kita lah. So kita ada providekan workshop dan kita ada kedai kita dekat kompleks kraft tangan. Kalau nak unjung, kita dekat situ. Inspirasinya untuk memulakan bisnes ni adalah mulanya parents saya. Okay? Parents saya, dia pergi ke Jepun untuk bercuti mulanya. Dan dia terjumpa sebenarnya kraft ni dekat Jepun. Dan nama kraft Jepun ni adalah Kimekomi. Dia dalam bahasa Jepun dia lah. Tapi kalau translate dia, dia jadi seni tampal dan selek. Okay? So apa dia buat, dia bawa satu dia batik, dia bawa balik. Dan bila dia bawa balik, dia buat tu baru dapat inspirasi. Oh, kita boleh buat lah kat sini untuk promotekan culture kita. So tak ada lagi yang orang bawa teknik ni ke Malaysia. Especially untuk promotekan dia secara luasan lah.
2: Peace on air.

0: Biz on Air.
1: Biz on Air, kita masih bersama Encik Arissa dari Queen Aircraft. Tapi sebelum kita nak bersama beliau, okay, nak untuk memandu, ada info trafik untuk anda ni. Antaranya di Best Raya, trafik laporkan perlahan dari UPM ke KTM Sedang, Desa Sedang menuju ke persimpangan UPM, dan juga dari Sapura menuju ke Demais, Kuching Link 2 ke Kampung Malaysia. Dan di Bukit Jalil juga laporkan trafik perlahan di sekitar Stadium Nasional Bukit Jalil. Itu yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom kita kembali untuk Biz on Air. Nak bersama Cik Arissa, nak tanya juga bagaimana penggunaan modal sewaktu beliau memulakan perniagaan Queen Aircraft ini. Jom kita bersama Cik Arissa.
2: Okay, so bermulanya buka, modal kita sangat-sangat kecil dan terhad sebab kita sebab parents saya memulakan bisnes ni. So kita memulakannya menggunakan duit EPF. So, mereka dah pincin, kira dah pincin, dan dia waktu tu dia tak ada benda yang dia nak buat. Dia agak bosan jugalah duduk kat rumah. So dia pasal macam, okay, kita ada modal sikit ni, apa kata kita buat bisnes. Sebabkan mak ayah saya, dia masa muda sampai pincin, dia orang bekerja berasingan. Siang malam memang kerja. So dia ambil membuka business opportunity untuk bekerja bersama. Lebih kepada untuk spend time bersama sebenarnya. Untuk isi masa lapang dia, dan at the same time pun boleh dapat promokan voucher kita. Sebab dia orang pun adalah bukan dari background seni sebenarnya. Parents saya. Okay? Dia orang dari background business, dia orang dari background basically office work lah. So bila dia orang discover yang dia boleh buat ni, dia orang pun sendiri tak tahu yang dia orang ada talent dalam seni, kesenian sebenarnya. So itulah inspirasinya dan model dia. Inspiration dia untuk menggunakan dia punya duit pencen dia untuk start business ni.
0: Peace on Air.

0: on Air.
1: Ya, kan FM ini baru ke air. Kita masih bersama Beast on Air bersama pemilik Queen L Craft, Cik Arisa. Okay? Apa pun sebelum tu yang baru sama kami, yang baru tengok KLFM, yang mungkin belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM ini baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami KLFM Official, dan juga KLFM ini baru KL. Ada banyak aktiviti-aktiviti, ada banyak informasi-informasi yang pastinya sahih kami salurkan kepada anda menerusi media-media sosial tersebut. Okey, baik, jom kita kembali bersama Cik Arisa, pemilik Queen Aircraft. Nak tanya juga harapan beliau mengenai ataupun dengan perniagaan yang beliau jalankan. Jom kita kembali bersama Cik Arisa.
2: So, harapan kami sebagai pengajar craft ni dekat Malaysia adalah kita mengharapkan lebih ramai orang berminat untuk belajar dan berminat untuk adapt this type of artwork supaya dia lagi I would say diiktirafkan sebagai kraf negara lah, kalau boleh ni. Itulah mungkin disebabkan kalau boleh nak belajar pun nanti boleh datang ke kedai kita di Kompleks Kraf Tangan Jalan Conley. Kita ada kedai kita namanya Queen's L Craft. Kalau nak tengok artwork kita yang lain pun boleh tengok kat kita punya Instagram, which is Queen's L Craft. Ataupun kalau kat situ boleh
0: subscribe
2: kita punya apa semua.
0: Beast on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
3: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Maya dengan Matahari menghiburkan anda menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur membawa kita ke jam yang ketiga untuk hari ini, Kenangan Lalu KL, hari Jumaat 22 Mei 2026. Walaupun terima kasih untuk yang bersama kami dengarkan lagu-lagu radio terbaik. Tak kira di mana jua anda berada, yang tengah memandu ke, ya, yang tengah bancuh kopi ke, ataupun di mana jua, terima kasih banyak-banyak. Tapi untuk yang memandu ini, ada info trafik untuk anda. Antaranya di LDP, trafik laporkan perlahan dari Kampung Baru ke Pucung Intan, dari PJS ke Susu Federal Highway, dan juga dari Kerana Jaya menuju ke Pucung Jaya, dan di MRR2 juga trafik laporkan masih perlahan dari Batu Cave menuju ke Kepong. Ini yang baru saya terima ni. Jika anda mungkin ada lagi perkongsiannya, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk JTK. Nak tunaikan terus lagu permintaan telah pun dikirimkan menerusi WhatsApp KLFM, datang daripada Zan. Katanya dalam kereta tengah balik kerja ni. Ha, semoga selamat tiba ke destinasi, Zan, eh. Dan Zan nak dengarkan lagu persembahan Datuk Nasir Wahab dengan lagu yang berjudul Memori Cinta Luka. Jom dengarkan lagu permintaan Zan ini untuk anda menerusi JTK. Jangan turun kereta.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, hari ni belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat biasa kita belajar fun fact.
2: Fun fact.
1: Hari ni fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah.
2: Okay.
1: Nama kampung ni kalau dalam cerita Piramli dia wujud.
2: Dia wujud lah.
1: Kampung Pening Lalat.
2: Di kampung Pening Lalat. Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat. Kalau kita dengar dia agak nama agak
1: unik
2: lah. Unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung Baru Jumpa dekat Sabah.
1: Ada juga ni kampung Seronok.
2: Kampung Seronok. Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
3: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
2: Desa Temu Jodoh. Dia dekat luar dia tu. Dekat Sabah. Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
1: Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
2: Lepas tu pergi Pahang pula.
1: Lepas tu
2: pergi janda baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Ya, guys, saya baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pun 6.30 minit petang. Apa pun yang sebenarnya memudahkan seterusan kita petang ini. Dan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ya. Dan untuk esok, jangan lupa untuk dengarkan dan juga saksikan soalnya program...

Lepak ataupun pot, sebenarnya pot baik punya. Ha, esok bersama Mimi Wala dan juga Epi Syafiq yang akan bawa kita pusing-pusing jalan-jalan di Kelantan. Ha, Kelantan Molek untuk esok, pot baik punya pukul 3 petang. Dan juga hari Ahad nanti juga jangan lupa untuk dengarkan dan juga saksikan program KFM Zoom In bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza juga bermula pukul 3 petang. Okey, ha, baik. Dan untuk nak minta lagu, terus kirimkan lagu-lagu retro anda melalui WhatsApp kami 0133 3097 972. Dan sekarang nak dengarkan pula lagu permintaan Rose melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu kumpulan Wheels dengan Dalam Kenangan untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Lagu bersemar aturan kita Ella dengan Gemilang menyebabkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK dengan permintaan Muhammad Fikri baru saja berlalu membawa kita ke pukul 6.49 minit petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami waktu ini ya. Baik. Dan untuk yang memandu ini ada lagi info trafik untuk anda. Antaranya di Kesas, trafik lakukan masa pelan dari kewajipan ke Subang, Awang Besar ke Sukom dan juga ada kewajipan menuju ke Sifil dan di Duke juga trafik lakukan pelan dari Taman Selasih menuju ke Sri Gombak. Ini dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. JTK nak tunaikan lagu permintaan Hani melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu pasangan KRU dengan Jangan Lafaz Kami bukan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 7.10 minit malam. Terima kasih untuk yang bersama kami di jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2026. Dan untuk waktu ini juga, untuk panduan kita bersama muslim dengan muslimat akan berkumandang azan menandakan masuk waktu surat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.21 minit malam.

Hai, saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot, jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.5.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Lagu bersama Lefendit dengan Kenangan Bersama membawa kita ke penghujung untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, Jumaat 22 Mei 2026. Walaupun terima kasih untuk tu bersama kami waktu ini, ya, temani Putera Azwan. Mungkin ada saat pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi akan penyampai Syak akan kembali untuk teruskan lagi kesinambungan KLFM menerusi Neon Neon KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus setiakan bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menang.
1: Ya, itu je lagu nyanyian pada Dato' Anwar. Masih tinggalkan satu peluru. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi dalam nyanyian KL waktu ini bertemankan Syahdana. Terima kasih juga pada rakan saya Putra Azwan yang menemani dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya meneruskan kesinambungan ini dalam nyanyian KL 8 malam hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini 22 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semuanya? Kuala Lumpur, harapnya hari ini semua tenang-tenang. Hari ini hari Jumaat, hari pengurus gula hari, Saidul Ayam, yang hari ini sedang dalam perjalanan pulang ke kampung. Hati-hati di jalan raya. Dan kami di KLFM terus mendoakan semoga anda selamat sampai ke kampung halaman masing-masing yang mengambil cuti awal dan juga cuti sekolah yang bakal, yang tiba. Dan harapnya gembiralah dengan percutian pada kali ini. Terus dengan kami di KLFM waktu ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Juga boleh ikuti kami di TikTok kami, KLFM Official. Dan juga boleh dengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Waktu ini kita nak terus dengarkan lagu nyanyian pada Camilla, Rindu Padanya. Nyanyian KL, Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baik, hari ni belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat biasa kita belajar fun fact.
2: Fun fact.
1: Hari ni fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah. Okay. Nama kampung ni kalau dalam cerita Piramli dia wujud.
2: Betul? Dia wujud lah.
1: Kampung Pening Lalat.
2: Di kampung Pening Lalat. Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat. Kalau kita dengar dia agak nama agak unik
1: lah.
2: Unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung Baru Jumpa dekat Sabah.
1: Ada juga ni kampung Seronok.
2: Kampung Seronok. Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
3: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
2: Desa Temu Jodoh. Dia ada kat luar dia tu. Dekat Sabah. Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
1: Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
2: Lepas tu pergi Pahang pula.
1: Lepas tu
2: pergi janda baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Selanjutnya pada Amir Masdi, Nur Cinta menemani waktu ini dalam Nyanyian KL. Dan Kolombo sebagai panduan bersama masa waktu solat fardu isyak pada hari ini ialah pada pukul 8.35 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan juga muslimat. Teruskan dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Itu dia, salam Baitullah yang sebenarnya program haji terbaik yang disiarkan setiap hari bermula 30 hingga 30 bulan April lalu hingga 27 hari bulan Mei, dan pastinya pada pukul 7.45 minit malam di Salam Baitullah Unplugged, dan juga pada pukul 9 malam di TV1 secara langsung dibawakan berkenaan dengan Salam Baitullah Tahun Haji pada tahun ini. Baiklah, pada adik-adik kita, ibu bapa, jangan lupa untuk ikuti ini dia, program khas cuti sekolah 2026 di TV OK, di mana Bobo Boy The Movie akan bersama pada hari Sabtu 23 hari bulan 5 2026 9.30 minit malam. Jangan lupa untuk ikuti Bobo Boy The Movie. Dan Kuala Lumpur sebagai panduan bersama masuk waktu solat fardu insya pada hari, maafkan saya, Allah Akbar. Kuala Lumpur sebagai panduan bersama, sementara nanti pada pukul 9 malam kita akan dengarkan ini dia bersama dengan rakan penyampaian maklumat dari Pusat Berita Radio RTM dalam utama 9 malam. Ayuh terus dengarkan kami di Nian dan KL. Ini baru KL.

0: Neon KL, Isnin hingga Jumaat, 8 malam hingga 12.30 malam. Hanya di KLFM je.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan kilometer 274.3 sekitar Nilai turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
2: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
4: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
2: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 UNSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Dua kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah Kod Pengurangan Risiko RMC menerusi UNSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah UNSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
5: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
2: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
5: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
2: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
1: Baiklah, ini kita berada dalam ruangan curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia madani kepada semua pendengar KLFM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bertemakan syak waktu ini hingga pukul 12 tengah malam dalam Nyanyian KL. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Ber-KL. Juga dengarkan kami juga di TikTok kami, KLFM Official. Tidak lupakan juga untuk bersama di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan Kuala Lumpur, untuk malam ini dalam ruangan curhat, saya mengalu-alukan untuk semuanya bersama dengan saya. Mungkin boleh hantarkan voice note ke nombor konti kami, iaitu 013-3097-972. Okey, nombor WhatsApp konti kami 013-3097-972, di mana boleh menyampaikan voice note ataupun titipan ucapan curahan hati dan juga pilihan lagu. Jangan ke mana-mana kerana Nyanyian KL akan terus menemani hingga pukul 12 tengah malam ini. Jadi teruskan kita bersama. Dan ini dia sebuah lagu nyanyian pada Rolling Stone, Angie. Nyanyian KL, Ini Baru KL.

Itulah lagu pada nyanyian Kumpulan Dhamma Sutra Ashi, mana-mana dalam nyanyian kami waktu ini. Ada minta lagu raya waktu ini. Okeylah, saya cuba tunaikan lagu raya pada malam ini dalam nyanyian KL. Dan sekali lagi, yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Yang sedang bekerja macam saya juga, jalankan tugasan anda dengan amanah. Yang belum makan, silakan nikmati dengan malam anda. Jangan lambat-lambat, nanti terlepas kan nikmatnya kan. Dan malam-malam nak makan apa? Tapi tak boleh cakap juga, Kuala Lumpur ni malam-malam ni baru hidup. Kuala Lumpur malam-malam ni baru kedai-kedai buka 24 jam, banyak pilihan. Okeylah, apa pun, terima kasih sekali lagi. Terus dengarkan kami di KLFM. Kalau ke Kuala Lumpur ni, boleh dengarkan frekuensi kami di sekitar Kuala Lumpur juga, Selangor sampai ke Kelantan, saya sampai ke Tanjung Malim, juga sampai ke Nilai. Jadi nak dengarkan terus, jangan lupa untuk ikuti di RTM Klik. Betul-betul percuma. KLFM Nombor KL. Ini dia, kita nak dengarkan lagu yang dipinta oleh sahabat kita, Joe Jenal. Lagu nyanyian oleh Alham Tan Sri P. Ramli. Lagu raya, Dendang Perantau. Neon dan KL, ini baru KL.

Judul lagu pada nyanyian kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara, yang dipinta oleh sahabat saya Jamal yang berada di Ipoh Perak katanya. Okey, harapnya dapat gembira dengan lagu yang dipinta itu. Dan ramai juga yang mintakan lagu raya waktu ini dalam nyanyian KL. Baiklah, saya nak cuba tunaikan lagu yang dipinta itu. Tajuknya Gembiraya, nyanyian Ikhman Nur, Sarah Suari dan Ijah. Waktu ini di Neon KL, ini ber-KL. Ayo kita dengarkan Gembiraya. KL FM, ini baru KL.

Itu dia lagu pada nyanyian Masha Milan, tangisan seorang pendosa. Sebuah lagu yang penuh puitis dan penuh mendalam maknanya. Dan juga Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti pada minggu ini 23 Mei hari Sabtu, Port Baik punya esok dengan AP Syafiq dan juga Mimi Wala menuju tempat menarik yang katanya berada di Kelantan. Set-set kita apa lagi. Esok kita ikuti dalam Port Baik punya di KLFM pada pukul 3 petang. InsyaAllah dengan tajuknya ini je, Kelantan Molek. Jangan lupa untuk bersama dalam Port Baik punya sekali lagi di Facebook KLFM ataupun di muka-muka KLFM juga dengarkan secara frekuensi kami. Dan jangan lupa untuk like banyak-banyak di muka buku kami. Dan Port Baik punya esok di Kelantan. Baiklah, ini dia. Kita nak terus lagi berhibur dengan lagu yang dinyanyikan waktu ini daripada kumpulan UK. Lagu yang memang memberikan sedikit perasaan emosi tersiksa. Begitulah tajuknya pada UK waktu ini. Neon KL, Siksa UK. KLFM, ini baru KL.

Balik kampung dengan Dato' Suhaim, Dato' Sulaiman Haji Hasyab. Menemani dalam jalan ke waktu ini. Menemani juga anda yang sedang memandu pulang ke kampung waktu ini. Okey, yang pulang ke kampung hati-hati di jalan raya. Dan kalau penat, berhenti seketika. Boleh minum kopi ke, cuci muka ke, tidur seketika ke. Kerana apa? Kita perlukan tenaga dalam kita memandu jauh ni. Dan penting sekali untuk yang di sebelah itu, kalau suaminya bawa isteri tu, janganlah tidur. Temanlah sekali keborak-borak kan. Baiklah, ini dia saya nak kongsikan. Jom ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 dan alami 10 hari kerajaan literasi di WTCKL bermula 29 Mei hingga 7 Jun. Bermula 10 pagi hingga 10 malam dan terkait pelbagai aktiviti menarik dan miliki naskah kegemaran anda. Kemaskan anda percuma. Hashtag Malaysia Membaca Meraihkan Buku. Itu dia. Berkenaan dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Siapa yang pernah pergi? Saya pernah pergi. Memang meriah. Siap ada yang bawa troli lagi tu nak beli buku macam-macam. Harga berpatutan dan ada diskaun dan boleh berjumpa dengan penulis-penulis buku kegemaran. Ini dia. Kita cuba menjadikan budaya membaca itu sebagai budaya yang semakin semakin bagus dan kita harapkan kita mendapat ilmu dengan cara kita banyak membaca. Itu dia KLFM waktu ini bertemankan Syak dan ini dia sebuah lagu nyanyian pada Dato' Amy Search, Saat Kuidamkan. Neon dan KL, ini baru KL.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Itu je skrin mata kau berubah pada nyanyian kumpulan Lestari. Jangan mudah untuk berubah kerana kita haruslah setia dalam apa jua yang kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita manusia ni terkadang kita terlalu ikut perasaan, kita terlalu ikut ego kita, kita emosi dalam melakukan sebarang keputusan ataupun sebarang perbuatan. Jadi cuba muhasabah diri, saya juga menasihati diri saya untuk sentiasa lihat kembali apakah kekurangan dan kekuatan saya. Mudah-mudahan kekurangan itu saya tidak menyusahkan orang, yang kekuatan itu saya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Itu dia. Semestinya di KLFM waktu ini bersemankan Syak. Dan esok difahamkan ada perlawanan bola sepak Piala Malaysia. JDT bertemu dengan Kuching City. Jadi warga Kuala Lumpur yang ingin pulang ke kampung, berjalan jauh, perjalanan jauh, rancanglah perjalanan anda sebaiknya. Kita tidak mahu tidak merancang, kita tidak mahu berlaku sebarang kelewatan dalam perjalanan kita. Saya cadangkan keluar awal pagi, menikmati udara pagi, cahaya pagi, matahari pagi. Itulah sebenarnya yang cukup nikmat. Okey, nyanyian KL, ini baru KL. Kita nak ingatkan ini lagu pada nyanyian pada kumpulan Love Hunters, Kukir Namamu. KLFM, ini baru KL.

0: Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Hayal Amin dan juga Wajib Rashid dalam Suluka Hari Raya. Dan nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri waktu ini. Terima kasih banyak-banyak terus menemani kami di KLFM waktu ini. Dan tidak lupakan rakan-rakan di TikTok. Okey, kita ramai situ. Kita ada Mawar Marisa, kita ada Tia Yusof, kita ada Denanai, kita ada Ashikin Rudin, kita ada Azalina, kita ada siapa lagi? Farah Senik. Kita ada Johnny J. Terima kasih banyak-banyaklah. Saya tak tersebut semua sekali. Yang tak sebut tu minta maaf banyak-banyak lain kali masuk awal-awal boleh minta lagu. Baiklah, ampun maaf dipinta anda tersalah bahasa, tersalah kata daripada saya, Syak, menemani waktu ini dalam Jalan KL. Dan jangan lupa esok pagi dalam hujung UKL bersama dengan adik saya Kulin. Okey, dan begitu juga program-program yang diadakan, yang kami sediakan di hujung minggu cuti anda. Baik, salam sayang pada saya, Kuala Lumpur. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Baik, hari ni belajar apa hari ini kan? Hari Jumaat, biasa kita belajar fun fact. Hari ni fun fact dia mengenai satu tempat dekat Sabah. Okay. Nama kampung ni kalau dalam cerita P. Ramlee dia wujud.
3: Dia wujud lah.
2: Kampung Pening Lalat.
3: Di kampung Pening Lalat. Bukan saja kampung Pening Lalat yang ada tau. Dekat Malaysia ni ada macam-macam nama tempat kalau kita tengok. Dia agak nama agak unik lah. Unik dan juga kelakar lah. Antaranya kampung baru jumpa dekat Sabah.
2: Ada juga ni kampung Seronok.
3: Kampung Seronok. Kampung Seronok dekat Pulau Pinang.
4: Yang tempat yang saya nak kongsikan dengan AP ni kan. Tempat ni khas tu awak. Dekat Johor. Desa Temu Jodoh.
3: Desa Temu Jodoh. Dia dekat Wah dia tu. Dekat Sabah. Menggatal. Ada Menggatal Sabah ada.
2: Dah temu jodoh, pergi kat kampung Menggatal.
3: Lepas tu pergi Pahang pula.
2: Lepas tu
3: pergi janda baik.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Saya Ashraf Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Jom layan R&R KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami. Ini baru KL.

tidur malam, malam masih muda.

0: Hai, saya Dina. Saya suka dengar KLFM. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

mulut takkan cakap lepas. Barang kau ambil dah boleh lekas. Notifikasi tak pernah balas. Hello? Aku malas. Fikir-fikir matang. Terus pusing bila aku datang. Duduk rumah diam-diam-diam. Pandai-pandai belum habis bantang. Bah!

KLFM. KLFM. Memang lain macam. Ini baru KLFM.

KLFM. KLFM, memang lain macam. Ini baru KLFM.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: 97.2.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Jom-jomnya kita dengar suara Doraemon daripada Indiana.
3: Sudahlah Nobita, janganlah nangis. Jom saya bawa awak jumpa nenek. Ah, pada masa awak umur 3 tahun, jom kita jumpa nenek tu. Jom kita masuk sama-sama dalam mesin waktu.
4: Doraemon, tengok Giant ni, Doraemon.
3: Kenapa pula nak kena tengok Giant? Kita nak pergi jumpa nenek.
4: Nak jumpa nenek. Saya suka jumpa nenek.
2: Tapi saya pun pandai buat juga.
5: Suara
2: Sunio.
5: Okey, cuba.
4: Giant, tengok Nobita ni, Giant.
3: Sama.
2: Kan? Sudah lagi, suara lagi. Kita main voice note ni. Nama dia Pat Majima dari Singapura.
6: Assalamualaikum. Nama saya Pak Masyema. Ini baru KL.
2: Junior. Okey. Ada satu lagi.
7: 1, 2, 3. Kucing lari. Ini KL. Tata mari.
2: Itu jari jit. Ada satu lagi. Dia buat suara Squidward pula.
6: Mr. Cream.
2: Ada suara Squidward.
5: SpongeBob.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
8: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda bersama saya, Kulin, menerusi hujung minggu KL fasa yang pertama. Dan hari ini pertemuan kita pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan Kulin akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Jadi kepada anda semua yang baru bangun, yang baru melakukan aktiviti hari ini, nak pergi mana pagi-pagi ini? Kalau ada destinasi yang best, bolehlah kongsikan bersama kami. WhatsApp je Kulin di 0133097979. Dan selepas ni banyak je info-info terkini dan lagu-lagu yang best-best menemani anda. Dan kita teruskan lagi hujung minggu KL bersama saya Kulin. Hujung minggu KL ini

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh buat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, kepada anda semua yang tengah memandu ni, patuhi laju yang telah ditetapkan. Jangan main telefon. Dan kalau nak tukar lorong tu kan, jangan lupalah bagi signal . Kita tahu je, pagi-pagi macam ni, jalan kosong kan. Mulalah nak tegak pedal minyak tu sampai habis. Jangan. Jadi, kepada anda semua yang semangat nak bercuti raya ni, pandu cermat, jiwa selamat, insyaAllah sampai ke destinasi yang ditu. Dan kita nak teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu yang best-best. Hujung Minggu KL, ini baru KL.
2: Ini baru KL.

0: Baru KL.
1: Kalau Famini Baru KL masih lagi bersama saya Kulin menerusi hujung minggu KL, dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Nah, pastikan apa yang anda nak lakukan hari ini berkaitan dengan cuaca lah. Janganlah kita rancang tiba-tiba nak outdoor, tiba-tiba hujan pula kan. Nah, tapi ini jangkaan sahaja. Dan kepada anda semua, kalau ada aktiviti-aktiviti yang best-best, ada permintaan lagu, ucapan, hantarkanlah bersama kami di 0133 0997 972. Dan alang-alang tu, apa kata, follow kami di semua media sosial yang ada. Search je KLFM Official, confirm akan jumpa. Dan sementara saja lagi, Kulin nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Tapi Kulin akan tunaikan selepas pukul 9 nanti. Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada Kotak Muzik KL. Kotak Muzik KL akan menemani anda selama 2 jam setiap hujung minggu dari pukul 7 hingga ke pukul 9 pagi nanti. Dan selepas ni kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita radio RTM. Dan masih lagi bersama saya Kulin menerusi hujung minggu KL. Ini Baru KL.
2: Ini Baru KL.

rasa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda.

0: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru KL.
0: KL FM. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

save up Yusuf. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.